0: Yang ada cium mi agi kau baduk cium mana mana mana mesin bi. Yang aku kan jalur speaker FM.
1: Bro,
0: itu ni bu ma.
1: Good lagi na.
0: Hey, lagi lewat yang orang uncle.
1: Lagi tu yang mana yang kaya.
0: Very good.
1: Ya, saya boleh orang bisu dia.
0: Pangan ni?
1: Ready mai.
0: A blade, mana mau wajan ingat?
1: Toma man,
0: tuan cowok no biru pa Julie.
1: Eh? Kau ni bukan sih.